ya minia na wana wo wana wo to ambuasi e tena urati wo to ambuasi no wana na obenya ni mua asumtie e pre